Asal? Backward, backward, backward please. Sorry, sorry sir Gab. Aku lagi agak juga ni.